0: Ashanga yana muri yoga na kimma. Asamu yoga izo birmaranya nyukeye. Irenyanga igi rumenge susa, negi rumenge dro, negi rumenge kajit. Kendeba imaya narangkar nolai durian Yesu Kristus. Olai durian nira iya magelan.
1: Olasigane.
0: Jangkar nolai durian Yesu Kristus.
1: Raboya kanda da da da da da
2: da
1: da da da da da da da da da da da da da da
0: da da da da da
1: da da da da
0: da da da da da da da da da da da da
1: da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da
0: da da da da da da da
1: Apoya kanda da da
0: da. Olai doria nangkai megi omana jonda yoria rogo nagi maiti.
1: Apoya de de de de de.
0: Amugi rasha jo kumbe ngari daga naki mandi tite neboyo.
1: Rapoya.
0: Wera dai bara ne dwe muti yok na rangkara giti tite neboyo katwa ko nagi maiti.
1: Rapoya kanda da da.
0: Olai doria nangkai rangkar ne yes.
1: Rapoya da.
0: Jora rama kima irabesia inodi adwe gishuya.
1: Ye rapoya.
0: Jora rama kima irabesia inodi adwe gishuya.
1: Rapoya.
0: Jora rila inana nemera ninonok ne ari adwa yo.
1: Ora
0: rapoya na gaira karne yeso. Aisa muara na kima na mbudi yo wala rapoya di.
1: Ore boya.
0: Mbudi yo gankaya inanyor. Meigwa mare yo Jehova. Olai rapoya ni rave jovo kiwasana di adwa yo. Tabe jobo akiki banna manya ruayu. Amanya tabe jangkaya. Waki perere le compromise. Lege kai lege le. Oh, every altar of compromise. Burn it off. Ure bo waki perere kai le gure tishu. Wala kai bo waki weji nerita maari ruayu. Waki wei neri rebellion. Negira yu lungana gogoli murto. Oh, isho murto. Lungana gankai oisa liro bekiang. Tabe je yankai bo aki shalan. Tabe je bo aki ngwarata to rono. Tabe je yankai ya. Bo aki kirusu lagi no romba. Dangar no la itoria ni yesu.
1: Thank you.
0: Ure rara dangar ne yesu. Ayu ni kipuwa ibalu nye bo aki na no mono dangar no la itoria ni yesu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oh, dejo baba dangkar ne yesu.
1: Baba dangkar ne yesu.
0: Kaibalu nye tata. Ajo mamu rengkema. Kage kasik. Tell the man, Jehovah.
1: Tell the man,
0: Amu yoti tenebo yo
1: in the name of Jesus
0: yo ltungani liare tiatuan kimaitiang kangar dola itori ani Yesu.
1: Thank you Jesus.
0: Na reneri lo atipika yanka yara altururi bai ro ltungani robo na esiane nye kangar dola itori ani Yesu Christo
1: the name of Jesus
0: kitejo yo kashe
1: ashe Jehovah
0: shor magilani le Israel
1: ashe Baba
0: asha munyori yo kana banji
1: ashe na lenga
0: asha nkaya mugrei robiri yo kana ake
1: ashe Jehovah
0: maroti wanaye aumono gempiris Kololo grai maniru ara gigraji ngakayende gut kinyagiraji ngakairo ruwana gute kunolongi artam ngakaita ngarne Yesu ngakaya ayela jombe kilaikindu ore diere ne boyok ekinde pake ore diere ne boyok olai toriani megimeta dana kema Agia kutangkar lola itoria di Yesu. Rejo yoga se. Abraye bagladi. Abraye giro Jehova. Lomegi arayo kayai. Oleki nyanyu ke ye Jehova. Tanga mwengi sisol chorele. Ashengi ange sinyari. Ashengi ange sinyari. Ashengi ange sinyari.
1: Ashengi ange sinyari.
0: Rabako seria lala boyanderi masa. Ashenki anga sinyare. Oh, thank you, Jesus. Tiaganga yashe.
1: Ashenka isa.
0: Ayunial daigo botam kutukino tiaganga yashe. Ayunitada musindo kitinikintasa.
1: Ashena.
0: Tiagiga mangoleta mangole sogoni.
1: Oh, ashena.
0: Eme yongole lolo iwa imala ngole bayan.
1: Ashena lenga kaya.
0: Amana ngole garra aikwame.
1: Oh,
0: me yong lelekin tayo.
1: Ashana lenga.
0: Mana mo lega rafa lekin arudumunya.
1: Ashana
0: lekin ay rasho. Me ye lekin rasho ye. Ashola sekane.
1: Oh,
0: tiaga asha mugir seka.
1: Ashana.
0: Asha manya ka gulu.
1: Ashana lenga.
0: Ashe. Na rini tiango lekin tayo rangi mati aga ashe. Magora yuni kin tayo rangi mamu nela yeli kibira. Chog my men at Darasa. Taga Kai chog my men at Darasa. Tankar no laitoria dius. Rakaya Nabako seria mama boyander. Rava boyada la boy seria rara.
1: Ashena lemolo riboyo gankai.
0: Rikala sholemola sekani.
1: Ashenali
0: irole tipa rolling na neriba desekata nigira ibe
1: rabuya ndadadada
0: wora nasiki ngidwa gigejene sidanu ni wangi tololo ora duri nisiki yo yeyo kebaina sidanu Jehova kirejashe
1: rabuya kana
0: abala maro montangarake eno long tangarne Yesu lebyengai kinonok pramayan Arre angaraga no long Allah irorore lankai rashma rayo tankarne Yesu Hallelujah Baba tankar no Allah itoria ni Yesu
1: tankarne
0: Aya ungera inonno kengai kinonno tankarno magelan Yesu
1: In the name of Jesus
0: Kende ban chai shira ke mate toltiron to lenche to la leta lenche tombo itenche to weji bogina bana nikimpotie to ngabunia
1: Oh
0: to ngajidikenye
1: Hallelujah
0: Aumono momino meshoma raduga nicharara Laira karne Yesu beduru ko sina ke maino abe jopo kitoki na debeka ke meto reshet angara ke niche
1: oya kandada
0: amara yen ke mana mudisho wallahi ro
1: aira yen ke mana mudisho
0: to merra bo kitoroni na debeka ke dugo ya niche tankarne Yesu to merra bo kitoroni agora ke maino na mudisho meru merra bo kinyororoni na te nikindam notenye
1: tankarne
0: na re nikin kai kenya na re nikya ta ro yen niche alakura rangera ilolok tangarne Yesu.
3: The name of Jesus.
0: Allah irori anangai tangarne Yesu. Ediaga ye Musa diaga aron Allah yole nyana. Jengo na tena mayana na dungana le Israelente jo. Megera mayana Allah irori anindi kigule.
3: Amen.
0: Allah irori anangai tamayana kona gera ilolok
3: tangarne Yesu.
0: Tangoli anangai tangarne Yesu.
3: Amen.
0: Megenda wangaki Allah irori anenko momenye.
3: Amen.
0: Megingurieta ato Allah irori ani.
3: Amen.
0: Megera mayana Allah irori anindi kigule.
3: Amen.
0: Megiria Maria Allah irori animpang nejungu.
3: Amen.
0: Meshama Allah irori ani teneboye.
3: Amen.
0: Meral dungani orabanari tangu manegera ima.
3: Yes sir.
0: Ore rarara na Kenya.
3: Amen.
0: Making cho Allah irori ani omomenye.
3: Amen.
0: Making urie rara Allah irori ani.
3: Amen.
0: Making cho rara esiri ani.
3: Yes I.
0: Making cho mboloki note shumara.
3: Amen.
0: Making raboloki na naisudoro.
3: Amen.
0: Na naranya belimuni.
3: Yes sir.
0: Making raboloki na nontalip.
3: Amen.
0: Naisudoro pinchu.
3: Amen.
0: Tankarna Allah irori ani Yesu.
3: Tankarna
0: Yesu. Allah irori ani kai tankarna Yesu.
3: Oh God.
0: Abiga tankarna ino shumara komomenye.
3: Amen.
0: Aigera jo Allah irori ani itori shirini. Tankarna Allah irori.
3: In the name of Jesus.
0: Nare Yesu Christo. Papa gira seramaye.
3: Amen.
0: Awa mandangara gela sarlang. Papa rangkarno la iturian Yesu.
3: Thank you God.
0: Ere jope megi ponwang kajino tongka iknarok. Ola iturian nangkai kiauto la sarlang ngay tarasagi ye Jehovah.
3: Rangkarno la iturian Yesu.
0: Amu ye tanapayyo kiyo lapaka jatanya. Kagire jo lasima begin tabai badai. Ama yanangkai lasar long kaya rinun.
3: Tangkarna.
0: Ore kita iki yera na Kenya tabayan lasar lang.
3: Amen.
0: Tabayan apa oki kita inu tang tangkarna Yesu.
3: Tangkarna.
0: Tabayan na esia yong kai kang. Tabayan ang kibangada gulo purukwa.
3: Amen.
0: Tabayan ang kai ang kibangada guna biasara ni osain.
3: Tangkarna.
0: Tabayan ang kunya kulle. Tabayan ang kuno arpaek. Tabayan ang kai yai aran yana nadi sokoni ni amir daikin.
3: In the name of Jesus.
0: Tabayan ang kai laloy bang yeng kisuye ni apu amir. Menoti robi sinai. Tamayana nkai lelo amirita nkai dogiti na amirita. Tangaragil marita lenche tamayana. Lelo rangkotelini, ldukai, lelo rangarin. Lelo nkai yoraldukutuki, lelo rarbaiskilio nabishure tamayana tangarne Yesu.
3: Hallelujah.
0: Ore tangarage gulasari kena gini nchankai. Nare Yesu Christo papa kita seramaye.
3: Amen.
0: Ore lasar langi pikirol mosor nabishana arisiet arena udo ongwanile ongwanimnyet. Mosor nabishana arisiet arena udo ongwanile ongwanimnyet. Na yuna ipongeza lungana kwa ita idiongwa la ramadi. Merama yanantaya nkai. Tama yanangolele nambaso. Na yasanga yambaye sudai. Maruni ngorori ile nkai.
4: Tayolo ngorori ile nkai. Tiatuwa mayana keaki through the Bible TTB.
5: Yang kalau ngan nas dengan show yang lain tu ni, pengen dia aku tenepo. Tiada kita ngan orang rajin ceri. Tayo lo orang hilang kai esilaga jo. Kita dari mari ayat beragi. Nang kita dengan kau nombor kumuk. Naya percaya Biblia. Kaji Daniel Sancha oleh tni. Orang dah nolong lonyor lain ni. Naa ita bagi yo yang kisumang ematua edikita mobisana. Embuku engi derunoto. Tiada di Biblia ino tni. Tabulu amu. Kita aku enete pada iye. Naa reniara inakiti buku ngingin cuye. Naya dimaki atau soja. Na wale mbae sabura na matua, na ibunga da Yakobo o Rebeka, peyutu miyakobo emayena atade Isaac, inapana shiagino Esau. Idola jo, keyu wapa Yakobo emayena ata e wapa ilenye, neyola jo, isilige enkai ngoro nyanchere, ore ulbotor, na agisia yoloti, nyako, ore emayena ata, na enenye. Itu wapa iruka enkai, ore Rebeka ngoro nye, netu iruka enkai, na ore sini nye Isaac, netu iruka enkai, amo, Anara iritogiro Yakobo emayenata aisho Esau. Kagi, edoso janda munure nyana, netu esu jorori lankai. Ore engwedo yapana waye Yakobo esipata ekeka usho, na midimi ade reba mo, ewani nye rengwetoi elejare. Olungani lolo segini nye, me olungani lelindi madashibagino yu, ana Abraham, o Sara, tinareshara ehaga, o Ishmael. Midimi angaye rasishore elo sek, wengeno e Yakobo. Kagi, kidola gajo, enurore engkai ninye, tengoitoi enge ngasia, elo alake Yakobo tongo kenyana, tinoiro yake, narasi ninye ingok, na agisho enayo mara yoloto enamatua. Ora nangairi shara, nikindepa ematua irikita mwile, ore sao, na olola rin artam, neam ninye entito olhiti, na eagabena Isaac o Rebeka, o sinasabuk. Nejo, ore pemea sininye Yakobo entito olhiti, anna enolfilisti, na inape inguragaki enkitok, telo mara yapa oingua Abraham, olorere obo. Ewa Yakobo esipata ekeka usho Esau. Ngurasi ye ematua irikita mwabishana. Orgerele nye ledokoya, nedoyo, na jonchere. orabe ye eago Isaac moruo oleng meta elelaiten konyek meta mekure edolisho nibotu Esau olegao lenye nejoki ninye enkerai yai nengama amenya ajoki nelenano nejoki Isaac ninye idolita ajo aramorua nemayolo engolonae todomo imasaa inono emotian ino tenebo wenkawo ino nilongota pee kilo angoroki engwes nekintobiraki endaa namelok anaa enoshi nanyor nekiyaki mainosa peyie aatum atamayiana eton eitu aye enkiterunoto ematu 27 orkerre lenye ledukuya nebaiki oliong'uan ore Isaac nikindipa aatodol oltung'ani kito ninye naa yioloti meshal ninye tiai oitoi ake pooki amu kitoduata enkai matu ajo ore Filisti o Abimelek naa keyieu nitobir oling'o ninye amu keure ninye niaku oltung'ani ninye odupa naa yioloti tina rishata ore tene nitodolu ina shalan osesen amu ore tenkishui enye naa Esau apa enyor ninye ore Yakobo naa ng'oronye nanyor ore Esau naa oltung'ani ninye liong'ota naa kelo ninye ong'ota niar ing'uesi nitobiraki papai lenye neshipakino menye ore tene netamorua neyieu nemayian olayioni lenye nikiyiolo ajo etejo Enkai kelo olbotor raisiai yioloti negiroo ninye ina amu keyieu nemayian olayioni nejoki shomo ong'ota nikiyaki entoki nanya naa kaamayian tenkaraki ina kebaa siiyie embolokinoto ele marei itodua apa sa ajo ore ele marei naa kegira ake ninye aiponya aiteru tenkiterunoto etii apa ina nyamali olmarei le Abraham tenkaraki Haga etii siake nyamali ele marei tenkaraki kulo mao na idol ajo etoning'o Rebeka ina apa najokini Esau ore apa Rebeka inining'ito Isaac egira airorie olayioni lenye Esau metaa ore peyie edumunye Esau aloong'ota ang'or eng'ues neyau nejoki Rebeka olayioni lenye Yakobo aloning'o papai lino eirorie olalashe lino Esau ejoki eyakaki eng'ues nikilotu aitobiraki endaa sidai natum ainosa naamayian iyie tedukuya olaitoriani eton eitu aye ore naa tenakata olayioni lai toning'o ororei lai anaa enaira napajoki enkiterunoto ematu 27 orkerrei lenye lemiet nebaiki olesiet ele taa apa olosek le Rebeka naa elejare olosek ele pii naa entoki ena nemenyorraroyu katukul naa kesiraki ena tenkatini kake mee tenkaraki entoki narrep Enkai nekidol ina nidol tene irreteni ootii ang nejoki Rebeka Yakobo toning'oki akeyie shomo ntare niking'uraki irkuo le kineji aare sidain peyie aitobirie endaa namelok sidai naijo enoshi nanyor papai lino neyaki ninye papai lino meinosa peyie kitum atamayiana eton eitu ee kake etiaka Yakobo Rebeka ng'otonye ng'ura ajo ore Esau olalashe lai naa oltung'ani oju nara nanu oltung'ani osipa enkiterunoto ematu 27 orkerrei lenye lioudo nebaiki oletomon obo mee duo apake oltung'ani liong'ota ninye kake nenyokie kake keju sii ore olalashe naa kesipa kidimayu naa irrapirrap apa nanu natiu nanu enaa oltung'ani olej ninye naake kewon olekera ajo emayianata aing'oru nejoki ng'otonye ninye incho oleke lino elotu shumara nanu enkerai ai toning'ake iyie ororei lai nikilo aing'uraki lelo kuo nelo Yakobo ayau ninche ayaki ng'otonye nitobir ng'otonye endaa sidai namelok naijo enoshi nanyor Isaac nishopoki Rebeka nkilani sidain e Esau olekeo lenye naata tiaji olayioni lenye oti Yakobo neripaki ndapa noonkineji nkaik enyena tenebo emurte enye nasipa nisho ninye endaa sidai namelok tenebo emukate naitobira olayioni lenye Yakobo ore nena dapa noonkineji nepik nkaik enyena wine wueji nesipa temurte enye nisho ninye endaa sidai namelok tenebo emukate naitobirakaki aapik nkaik olayioni lenye Yakobo enkiterunoto ematu 27 orkerrei lenye letomon aare nabaiki oletomon opishana etipika ninye nena dapa noorkuo le kineji emurte enye onkaik enyenak paa ore ake pee irrapirrap papai lenye nejo ninye keesau ilo make duo irrapirrapa ninye kake ing'uayie olng'usil lenye naa majapa nanu keeta Esau entoki narropil naelare naa kadol enaa kisuja apa ninye anaake niaku mee duo ake keju ake Esau kake keeta sii olng'usil lenye naa kuna naataasate metaa eshomo Yakobo ajing'aki menye nejoki papa neng'amaa ajoki nele nanu ira ng'ae enkerai ai ore oltoilo tene neme ole Esau kake ore kulie tokitin pooki naa kenyanyukie Esau metaa eshomo Yakobo ajing'aki menye nejoki papa neng'amaa ajoki nele nanu ira ng'ae enkerai ai nejoki Yakobo menye nanu doi Esau olekau lino aidipa ataasa nae nikitiaka inyororo na inosa nkiri oong'uesi ainei peyie kitum atamayiana kake etiaka Isaac olayioni lenye kaji doi nkuna peyie itasioko taata atum olayioni lai newaliki Yakobo ajoki amwa isho olaitotiani engai ino duboto engiterunoto emato tikitam opishana orgere leto monoisit nabaikule tikitam ore la yoni tene na olalejani katokol neeta si olosek na geti iltung'anak laijo kulo tekuna katitin ejo ninche tekulie katitin olaitoriani orikoo ninche na ore nana naajo etorikoyie olaitoriani naa ntokitin torrok epuo aas eas kulikae imbaa oolarruok naa ninche eibung'ieki lelo arruok naa eji keomonoki ninche nejo eyieunoto olaitoriani niaku ore yakobo tene naa olalejani eji etejo ore olaitoriani enkai ino naa ninye laishoo kuna meeta enetii ninye olaitoriani tene nejo orkereri le tikitam obo nedoyio ina peejoki isaka yakobo wotinyiku peyie aatum airrapirrapa ajurr enkerai ai matayiolo katukul metii olng'ash ajo era olayioni lai Esau anaa aimira nigutaki yakobo isaka papai lenye nirrapirrap ninye nejo ore oltoilo naa oltoilo le yakobo kake ore nkaik naa ine Esau neitu eyiolou ninye amu ore nkaik enyana naa keju anaa inolalashe lenye Esau niaku etamayiana ninye nejo Isaac aira hoo doi olayioni lai Esau newaliki Yakobo ajoki ekara ina peyie ejo Isaac eyakaki nanu endaa peyie atum ainosa inkiri oong'uesi olayioni lai naatum atamayiana neyau Yakobo ayaki ninye nenya ninye neyaki ninye enaisho oosabibu neok ninye ina peyie ejoki Isaac olayioni lenye otinyikakaki tung'ututaki olayioni lai metaa etinyikua Yakobo neng'utut menye neing'uaya olng'usil toonkilani enyana nemayia ninye ejoki ng'ura olng'usil olayioni lai otiu enaa olng'usil leong'ata otamayiana olaitoriani mikinchoo enkai enkoliolio ekeper tenebo empiron wenkop tenebo enkikesare sapuk wenaisho oosabibu inchooki siai iyie loreren nikigilake kung' iyie iloshon taa olkitok toolalashara linono naancho layio leng'utunyi kirrugokino iyie meredeki pooking'ae likidek nemayiani pooking'ae likimayian iyie enkiterunoto ematu tikitam oopishana aiteru orkereri le tikitam obo nebaiki ole tikitam oudo etaa keishooyo ninye ina mayianata natang'amua egira aitarasaa naa ore entoki enking'asia naa ene Yakobo amu enkai natejo ina idipa enkai atamayianisho naa menyorraa ena katukul indim atisira ina aisum orkereri le tomoni uni nedoyio ore ake enaidipie Isaac atamayiana Yakobo ore ake enaipang'ie Yakobo aing'ua ine netii Isaac papai lenye nejing'u olalashe lenye Esau ing'ua eng'orore nitobir sii ninye endaa sidai namelok neyau ayaki papai lenye nejoki menye papai inyono sa nkiri eng'ues pee kitum atamayiana neng'ama papai lenye Isaac ajoki ninye ira doi ng'ae newaliki ajoki nanu doi olayioni lino olikekau lino Esau netum Isaac olokerikeri sapuk lengoro nejo ninye aing'ae doi naaji otang'oro eng'ues naayaki nanu nainosa pooki eton eitu ibau naidipa atamayiana ninye nesipa ee naa kemayiana ninye enkiterunoto ematu tikitam oopishana orkereri le tomoni uni nebaiki ilo tomoni uni ookuni eidimayu netii oltung'ani ojo amaa pasa nena kiri oong'uesi kidimayu pasa nenyaanyuk onoontare anaa nkineji ee kenyaanyuk kadamu orkekun obo likinosa nkiri oonkoilin naa kenyaanyuk katukul onoontare ore pee kintushul onoontare mintoki aoro etodua taa Isaac ajo eidipaki aitotio ore peyie ening Esau irorei le papai lenye neishirr abwaku toloilo sapuk otemion nejoki papai lenye oi tamayianake sii nanu nchooki sii nanu emayianata ino papai lai kake etiaka Isaac Esau eewuo olalashe lino tolosek neewa emayianata ino nejo Esau aimeekeji doi tesipata etejoki enkarna enye Yakobo naa esek ninye nanu kuna katitin are ewa apa ninye esipata ai ekikausho naang'uraki ajo enyaka tenakata aya emayianata ai ina peyie ejoki kitu hoo ninye kilekaki nanu emayianata newaliki Isaac Esau ajoki ng'ura ajo aira ninye olkitok lino naa ore lalashara lenyana aishoo ninye meitaasi nkan naa toolpaek tenebo enaisho osabibu aitotio ninye kaa naa taata aitaas enkerai ai nejoki Esau papai lenye kemayianata nabo duake iyata papai lai oitamayianake sii nanu nchooki sii nanu emayianata ino papai lai neilepie Esau oltoilo lenye neishir newaliki Isaac papai lenye Esau ajoki iyaku ololamita empiron enkop temanyisho ino niaku sii ololamita enkoliolio ekeper eshumata kiaku olalem lino ninye inchuyie niaku oloisiai olalashe lino naari nigilunye tenkitoria enye nigil enchata oolmong'i natii emurt ino ore inakata neibayu Esau Yakobo tenkaraki emayianata natamayiana papai lenye ninye nejo esa urolta ulenye. Eraba utangolongi naishirake babai, ore peye eishunye, nadu madara metua olalache la Yakobo. Engideru noto ea madu dikida mwabishana, urgerile nye leto mwenyuni ongwan, nebaiki arta mwabo. Erejo ninye, eramuro papa neme ukure ebik, na warake peye ee, naar Yakobo. Naishu ninye, na inapa, endamuno to olta ule esao. Kagi, erana ki Rebeka. Kagore irore ile esao, ilayuni lenye botor, irolikyo ki Rebeka. Mera, irewa ye Rebeka likiliku, miputi ilayuni lenye oti Yakobo. Nejoki ninye, ngora, ore olalashe lino esao, iraguli toke wano shogebe, kitu marara tua. Mera, ore renakata enkera yae, toningo oltulo lai, tudu mnye isi kagi eneti Laban, olalashe lai, oti Haran. Engideru noto, emadu dikita mwabishana. Orgeri lenye le arta maari, nebaiki arta mokuni. Ore tene, nerudumwa Rebeka erurata, nejogi Yakobo pee eipang tiang. Nerewa ninyemi pangatiang. Ore resipata, na inatorono na rasa ninye elakita. Miro gini nyadole na yuni enye, etonishu. Nenga sareu ninye tiang, tengiri dishara, kagi, etuwa ninye etonitu eshugunye, ola yuni lenye. Na Yakobo pa, enyor ninye, nenyor Isaac esau. Neji urare nakata, nerewa ninye irewa kilaban, ola lashe lenye. Na kilo Yakobo inakop, na iruke nanchere, tine ilo ninyangenu, tine taa ilo akesu, ena natu unu. Kilo taa ule ngabule nye Laban, aitengeni nye, na kila aitengeni nye ngutito kitin. Kedo Laban ninye Yakobo, ana akingen, kagi, eda olose kile Laban ule Yakobo, na akoti ninye Yakobo tina. Inarabe, ila ishiraki yankai, ilo nitu itinguna. Ngwarasiye enatejo, nito nenebo ninye rengiri rishara, omerabana, ne yaga enguru napi, wala lashelino. Engideru noto ematua erita mwabishana. Urgeri lenye learta mwongwan. Ware na nagutiolongi, neto odoro agularintikitam. Ware dina reshada, ne ngotonye, nitu itogia adol, ila yuni lenye onyor. Nejo urgeri learta mwomiet. Omarabana, nirinyo engoro olalashelino, nirigino eninda asaninye, na gairiho olikilikwai, migithuri kuniteine. Kainyo beye aitura intaipo gira, tekeya tengolo nabo. Ware esao, nimirugia damungoronye, Pee, itingi nabae. Nejo ororitene, inabiejo girebeka Isaac. Enaure engishu yae, tengarake kunagituwa kuolhiti. Tenaya msini nye Yakobo nabo oongituwa kuolhiti. Na ijo kuna, nabo oongituwa gana kop, kainyote pat engishu yae nanu. Ore esao, ne amani nye ntoye oloriren. Enaneme yulo enkai, nithero enaya wosina olomare, na iranyamala enabae Rebeka. Nejo ninye, Ora kepe ea sini nye Yakobo endoki na ijuina. Ne nguru ya pa ingoru tene peipa nye Yakobo tianga mo. Kei wapa esao ni arninye. Na agiraba ya yoga na ematu etikita moisit. Na enoto renye Isaac. Ne ningokino ninche pee. Itaware Yakobo olmarile Laban. Iniwija pa ningwa Rebeka. Eshomapa usingale Abraham nirumninye. Na ore ngipirta tene. Na abitaware Yakobo. Pele ingoru engitok amu. Ora kepe mipanga ingwa ini. Neti batisho. Na agiaro lala shelenye. Kadolana, tena nyakapa abdiktini, anare taraki. Kwenye ndoki nasipa na, idwani nye Rebeka redoko ya. Nere shukunye Yakobo, anuka wa bailenye. Ematua edikita moisit. Engitok e Yakobo. Aisumira ematua edikita moisit. Aitero orgeri lenye ledoko ya. Nitoki Isaka ipote Yakobo. Nema yeninye, nita napa joki, mayuni ya mho na bo, uongitua olkanan. Idola kajo, ure diatua osotua musana. Na idola kajo, Meiwe nkai nea mildungana oure ninye, leloleme ure nkai. Na enabae, na esho mairuko nchere, wale rematua ele, imbuku engideru noto, inakarabe ingorla yole nkai indoye oldungana, na inadalepa na ure nkai, na ya meta inaneme ure, inadalepa ekain, na ninyana ya wa inakigwana olita glankare. Na, olunganyo bake irungwa yoki, na ore nakiyama, na enkatrusha ke eao. Na galimwa ke enanchere, wale reguno olungi, Na ore lunga nagote, nemeshela ingiko ola likioro kumusan. Kejo ninche, kanyo basa e yolo. Na are na iyuni yolo wesebara, na kayolo enabae. Arudu angari ni kumuk, eselenge ena olbarnoti, ibonu enati e yewe ngiko. Na kejo, anurata oldunga nila ya mkaki, meyolo enkai kaki, kalaka aligi umiruko ola itoriani. Najo kinchere, wala kebi yetu imbeleke nyadonitu keyam, na mindoki ya kea ibelekeny kindi bayama. Na anijake sininye, Ikununoto le, na keti yake osina. Aradua ramba kumuk na ijoko na kagi meti enaito berari. Itupi, mini marekeshare enkai. Idi wawa ninyi arulimu, nemedoto, ajo, kanyo nasare na yamlo yolo enkai iname yolo enkai ngorasiye ahab oyesebel na ore rosodwange jok neti akagilo ko kristo pe miyako ake nabo olelo leto eru na nijeta ikununye enashula me enonata ake kage tenki ama nijeta ingobe ishulare ninche na inabaye nalo asa irewaye isake yakobo nejo inyorudo monye shomo padan aram engaji ebetuel la ninye otoiwoye yolino ne auta aita engitote ine enito nabo elaban olalashe ye yolino engiterunoto emato tikita moisiet orkere lenye liare irewaka ninye laban na gairu kajo ore laban na olungani lolo sekin na gelo tara yakobo atumie kake meyolo kake kela yolo ne iki anyo mpaka engairishata pee kipo adol kaisile kajo ila akurenebo yok tengari shara nikindoki apo dukoya na kitengenare kimayan olaitoriani
4: uri enkitengena ena kipindi etayolo ururi lenkai nikiaka through the bible ttb tiatu mayan fm

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ina bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite.
6: Amo.
4: Last ni confirm.
3: Okay, kia poni nami.
0: Kai bagi no rally dia.
1: Ndi bagi no.
5: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama measure show sato manari intivam
6: ellelero.
7: Mayan FM.
8: Ese Rian.
9: Se Rian ake.
8: Nene nkarani stream kama boss. Ya si shure K24 plus bundle 20 lingi nitikita mo miata ke. Esana show.
9: Ehe. Imagine Esana lulunga miata stress bundles. Nidolye na naninyot a cinemas. Single legend. Gibindi ni ongera. Ogulia kumo.
8: Neme inake. Inde maira sapo kapi nitum 1.5 GB enkolong na show. A 24 hours. 20 lingi nitomoni na udo na udake.
9: Ironyage star 544 star 24# ni room K24 plus bundle kiage Safaricom ninderu ainosie esigar emutandao. Download a K24 plus to Play Store arage App Store. K24 plus hook up legit your entertainment. Terms and conditions apply.
7: Mayan FM. Mayan FM.
5: Iyadwa,
8: enkabina. Kinosaki ye nadi inkaseti nitatata. Yubwetare Entiomasi.
4: Entiomasi.
8: Emmanuel Olekisemei, OPK Lelion.
5: Enkakenya, Mayan FM.
2: Ese bakato kulke grain wakanda po kinengamaju kinyita mekenyo teatu enkakenya Mayan. Tena yalong enkolonge Jumatano. Ndejo kulekai WCW, yani Woman Crush Wednesday. Onda rikinizo mwondongwan elapa letomon. Ngai graju kutu nubunya mekenyo ati ya tuen kakenya mayen.
10: Ya kakenya mayen FM.
2: Mayen FM, hello. Mijini ngito yetokul. Pole sana. Kikiranga mane na simu inye lelo kile kule SMS ole WhatsApp.
10: Ale ya kakenya mayen.
1: Ndiya masan.
2: We. Iwa
1: nangakenya.
2: Ivo ole nangakenya.
1: Terawani.
10: We.
1: Mba.
10: Ipo uling.
1: Mama nimba nalare mruwe soi.
10: Karibu.
1: Naba larado mainazi buo kulenge ma. Aneke nywa.
10: Yehe.
1: Aba la mainazi yarwa yala baba nimba sarangera inize nebo iro suhul.
10: Yes.
1: Ana mruwe ipo kumye soi da lolo ngara. Armari lele seglaro uweri ala palo.
10: Yehe.
1: Armari lele le matiara lolo ngara. Emere hando mama nyeri giro agatlala imura radio lemoi.
10: Mhm.
1: Emala je bo kinyo soi onjo radio ini bo geri giro nondu ondo yengu dem.
10: Mhm.
1: Ondo iya ine yar bari ne bo kina inwa ngenge maje gi emira me genwa.
10: Surely.
2: Mhm. Jogi bo kinyo nyita me kenywa tiatua.
10: Enka kenya mai.
2: Enka kenya mai.
10: Mhm. Enka kenya mai ya nefum.
11: Alo maja na sa.
10: Nyana.
2: Halo Mayan.
11: Ah, ole milet.
2: Enja masi lo PK.
11: Enja masi.
2: Woi.
11: Bo leng.
2: Ibu boleh kena kageja.
11: Apa kau terawan?
10: Ada kamu ingin lakukan apa bisa?
11: La, rezal Mayan, mudi Mayan lo nyengke.
10: Iya.
11: Eh, kaya lah orang yang kau boleh.
10: Boleh.
2: Kaya lo.
11: Dari yang banyak kesnya, kamar kerja, kamar kau buat gaya di nasi yang kau rumah hari lagi gini, angkong.
10: Kabisa kan? Kesnya babi.
11: Lainnya gue di nak kau
10: boleh?
11: Iya. Kalau lainnya jadi orang nasi, saya gue yang kau boleh.
10: Kau boleh tu, gaya gaya yang ni.
11: Ada orang nak lagi yang gaya?
10: Iya.
11: Ada yang kau nak yang merawi.
10: Kabisa. Kau kau ingat inuakian kemana nak kenya?
11: Inuakian angkong ma. Kalau mari langsung bawa kelina boleh sih kan? Jadi kita cakap malang ujian orang kau ni deh. Nado mo kalau ngan jual langir itu easy. Wah naik geri deh sih geri. Kalau ngan jual ni nang kau lebih
10: sih.
11: Kalau ni coba agen dalam langgar orang tamu mana ni? Orang kita ini bang kau berkang dah sedoi dulu bawa kelin. Kalau berlalu ini yang boleh liam.

0: Mayan FM.
1: Kara xia le di lorongo swa ani ningiro xia ga Mayan FM na isida yo armanya ra la musenge miya ra nyamali
2: kajanga na Rosemary ari ne John aje muru lorongo swa ani ningiro xia Mayan na yelo Mayan na ra ra ra ta
0: Mayan
3: karolo le mo ijoy na jikinanta na ino ningiro Mayan na ga yuwa ga na jogir masai lolo idien olanda sigrada lolongata maino ningo na Mayan Mayan FM amu erendo kete patro lento losho lor masai
4: Mayan FM Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
6: Esepa katoko linyo wangana Olo Show. Nisu lakiti atu yang kake nyama yen pokyo longe Jumatatu. Merabeke Jumasara monare medosho su mwana entade kanyi. Buidhari niti ya masi udhari mura nengkabile mekuti Emmanuel Ule Kisemi.
7: Tenebo nanu PK leliyo na show saita kweni.
6: Yes, nureke jingitharisha ta enki gwana. Kia adhara chute ya tepa likenta yolo ntai. Pekiru mwagari jingi gwana ten kake nyano longe duo tata.
7: Kabisa kia rorbara kunio gare ikilikwanu ngishu na emena. Anjere ikilikuwa nune ingishu ongwan na imenate murugwa olo serian temata patonodh ezi olengo nionyo kie lemepono oro ichaba oigero k sorry ezi olengo nionyo kie wanaita hape na mikiro ikilikuwa yetu kiesek ndugu yangu naikata kinoto shakuri ikilikuwa yetu naikata kambunga yetu kiesek anjere ikilikuwa nune ingishu ongwana na imenate murugwa olo serian matapato nodh ezi olengo nionyo kie lemepono oro ljaba uigiru K34123B engashe kiri nanyuki na igiru kio ni ete mpunit olashe mugi oibor enkomum uigiru sininye enkio ni ete mpunit olikaya shobo onyukie ebayegi na nakishu Jumatatu ndarikini tomonare la paletomo ntemurua oloserian tenitu dua arashuni ngirikilei lekuna kishu ni oshoki olopenye simu te 0726292790 anjere ikilikuwa nungishu mwana na emenate muruwa olu sirian matapato nuthu ijole ngonyo nyukie lemepono oro ljaba uigero K34123B engashe kiri na nyukie na igire nkiyok na ete mpunit olashe mugie oibore nkomo uigire sini nye nkiyok na ete mpunit olekaya shobo onyukie ebayiki na nakishu Jumatatu ndarikini tomonare ela hapa letomo ntemuruwa olo serian tenito dua ashwete nito ningurikile ili akuna kishu tosho gyalo penye simu te 0726292790 ashonda yolo yote ni widi yatu ingitesheni ya Mayan FM nigiliki lo penye
6: shole mwuratitile sepa tenito ngesia yene na kishu na hindi makatu liki na lo penye tenina mpaini kinjoye tenkake nyano long edura rape kitu mochari jingi nkigua na mara moja mba ni kigrajo mai maki tenkake nyano long edua tata na ashe tenkaraki itegelu ingitesheni ya Mayan FM nigyo maria mari tenkake nyan eno long nore mtoki etepat nushiake kia wengi kigua na apek walichani yanko itoi
7: kabisa
6: na apek kitu mochia anotitonu duat ajo na sabla itereu or maasai ok ano tutonu duat or maasai ndugu yangu ete jogi eme campaign ya na taake gara itereu officially ameton do shuto boli officially rado takatiba kake ete ikinake
7: na rangulo ngipajana angor pibu yengalari
6: nipuni
7: kamilike
6: 300 days
7: yes
6: itonimo
7: yes
6: ete jogi ete inesia no siyasani ete esia no alarikoku
7: yes
6: owata yulitaba ite ya neke kuleka itonga naka ajo na sina no nabila idhereu ai teneke kolega itonganak tenela ikina itabai mbana isi lijel tonganak lenye
7: nepeke ngobla wama
6: yes
7: nela umu lorere
6: yes
7: nite neke
6: yes
7: neshortando giti
6: yes
7: ajo tenkara kanga nyoje
6: uri falani ye
7: tenkara kanga nyoje
6: yes
7: yolo la ajo karushi ya kolonga linyi hake medema isi vya kwa kasite siya ina agara kare mbire mtana
6: ah mitiki nao nenya malisa buko
7: yes
6: itijoki
7: ehe
6: amakin jo angra ngani ko kumo holling
7: mingi
6: e kumo kelari ko la tena like na ita bai na isi li gel to ngana lenye na ata ke ne pek lawama
7: keji blame game
6: e ata ke ne ko bi tena ke lekai
7: tena like no mca rasi sia yaba na ita bai ne jo ro wala ro governor ji ni yo la jo kai ba
6: ni nya ba kala
7: re ba na le na murwa tena o munu al director na mai shori tena o munu basar yo ngara ne ni ro along it ro along ngasa ni nya bai ni ore na ishogi na homa a yenewa ni bor governor ne jo re ba mar na ndo na sira bi ro along ngasa itu na mca la gram tu ya sa itu mai shem mca saton Imagine. Yes. Imi budget.
6: Yes.
7: Etanye kaja. Esipa ra.
6: Ome sepa.
7: Ome.
6: Kake nchere.
7: Yes.
6: Kita eneke kwa leketu wanaka. Njetu.
7: Kesonga.
6: kutoka MCA
7: yes.
6: mbaga president
7: nini bo bunge ne jogare tai
6: eh yeah. Ore bana lakini na deba nafasi ya naji weine je langata enteri langata uwas
7: harudu mungyo komiti wabina murugua
6: ore bata lakini
7: ya projekse weine je sepa
6: ore bata lakini na tenkarake
7: tenkarake le lorunga
6: eta kena ego peite neke lekai kutoka MC mbaka president ore sae president ya ore bata lakino president rasa aituki ya yote Nejo tenkara kile kaitu ngani.
7: Ode nyarais William Ruto.
6: Njira kete
7: kare uhuru. Opposition. O uhuru kenya.
6: Yes.
7: Njira njala agara mitigia kaja.
6: Njira asheri kore lari nongwan. Ana commander in chief.
7: Ninyarais.
6: Tiatu lari nongwan. Ndeto napa kore pehala ina rase ndoki.
7: Nejo.
6: Nejo opposition. Ahwe jo former. Kito ningu. Na njiru kule kare kote yatu wanzishu.
7: Jamashi nani.
6: Eta kena ikope hii tene kile kaitu ngani. Meni nye taliki narasa
7: yes.
6: Meni nye mm-hmm. Litu eta yuke won mm-hmm. Oma sana yu unu yupesia na Dubai mm-hmm. Kakele kaito ngani kaja mm-hmm. I transfer blame
7: Nejo rebunge women rep na areta
6: Nejo rebada lakini
7: yu women rep
6: Areta yu Ura governor nejo My FMC asase siya
7: Yoshi Walika yi governor yu tejo nija ketambo
6: gito Imagine
7: Mufano raage Niro do lente ndumbo Yu ushir Niarangop Nejo rebiti kitu MC asadunga Ura nalunga nyobu yu nejo
6: Yogi,
7: hangai door kafan ne.
6: Eme ya.
7: Kali gimi tiki ye MC. Yes,
6: yes, yes. Ento kina jola shamba blame game. Pori tena dala
7: riko kumu.
6: Nera kake kira kai laumu kule. Eta kake lauma. Eta kane kope iteni kelde.
7: Yes.
6: Amen yele meines. Amen yele meines tabaya. Am, you know, eta kane kope iteni kelde kadungani.
7: Yes.
6: Na swali nabo. Keti la riko kule nabo kuno ratwangi shu. Na meti ken dua tenu. Tankara kio lariko nile na buku nuto. La lazima akene ete ni teeniki. Eta kene niko pesho eleka tuwane laoma.
7: Mm-hmm.
6: Ketie mpuku nuto kwa lariko katuankishu. Na akene nduwa tenu. Tankara kia na buku nuto lariko ni. Ormosori na abishana. Ormosori yeri. Unina udo. Unina udo na bona abishana. Arake Airtel.
7: Ure nambang Airtel na 0732992321.
6: Ngoto ye SMS o WhatsApp na 0785 92 9283. Ken duwa tenu tankara kena
7: enka kenya ma INFM.
6: Halo ma yen
8: woi
6: ibo ling
8: ibo rara sa ila gwanya woi ila gira rara sa ila gwanya karo kut ila gwanya lai
7: woi
8: ibo
7: ling
8: ada di sini rara pun kamu boleh rara ini minum rumahnya mesti banyak mungkin rara orang apa ini minum ada jenuh kepala de rara ere kita lu
7: murgo dua orang limo naik balan aja jenuh ini enggak
8: ay bal ini naro anda tak boleh minum dari ada minum juga mah ada lagi jiru Ore siapa ni? Iri la, nala jina ras borojeria mah, jaya ni, ni raja lah dia ni kan? Ajo, nala jiru.
7: Iya, kesapa?

0: Nduat ormasai. Okay? Oltung'ani la kejake ore peituas ena na tenkaraki flani. Ore peituas na tenkaraki elde. Eeta ake naiko peiteeniki likai.
1: Yes.
0: Nikitejo ketii ena sei kutoka MCA mpaka president. Eeta ake naiko peilaumu likai.
1: Eeta ake lawama. Kabisa.
0: Ketii ena pukunoto olariko katuankishu ormasai. Na ake nduata ino tenkaraki olariko nile na pukunoto.
1: Enka kenyama INFM.
2: Good morning.
0: Good morning to you.
2: Saira gweni.
1: Oi.
2: Good morning.
1: Good morning to you.
2: Eh baba ngidileri anakoza mailo.
1: Eh baba ngidija mailo.
2: Na pongezi sana amore nyana murani mboro na gasoba.
1: Ehe.
2: Ni garo hoko na iya ken kai ke mininga da maro hoko kai ko manya ni ngara gweni.
1: Asi.
2: Awisa do pi amumbonga ne muruana saba ho do ne ngodinga ba dianga rogol
1: ehe
2: aro so leng en kai na ko ara wala mar ngin di buana
1: kabisa
2: e saba rado yir na gri chai na ni ngiro ro raro ini kini ngiro si yoro de ndi ya muni ngiro la ri ko ga ara ge ro de ndi e bai ka ge lele ama do en si e ni ngas na bon ngi buana wara is ole ja na lama
1: kala mole
2: ala hibio mare jona nye emisi ora gafana ina lama le lorong ana isha irina ila lorong ana
1: lama
2: ta gaira na ora gaino agea ne del gafana emisi ye la mitigira ase siya ne do nye emisi ye ora isa la gra nye kaji pia mitigito na ya ni le lorong ana gara ni jo migela ra ko lorong ana mi ukura ara ngamaro kage ni jo na yasu de ne bone agra nja ro ni kasawa ninge na ya gajiro na ya na nora babangi diari ya na oda maila Saya dah wahal dengan anak dua bahasa mana yang jinjil yo kesiaya ina pal dua miro jari miro mubeho. Amur ya na arah na kerja kerja ni cara pelari kokara arah na gaya ni hilang orang kini hilang dengan kesiaya ina ri ni lah asal lagi rendi.
1: Yes.
2: Ejau mana yang jure guru dapat lapar ibarat kau yang napa mana di nasional dah na lah di itu kau yang napa mana di napa nasional emisi lah di itu nejau nyarai suara yang napa sih ni tu rabau na warga sana yifel bunge la mirigiro na gala male loro ngana gisaidi nati
1: gala mole
2: na ya kajiro na yage man nyara po bangi dore ndo gisidai peda kwa hadu hapa gel tonga na kasi shairi nati na pali miro kiare mire mota ya amore zi nyara liko na angkai na galo na ya moro inye siya yara li toko la radio kendo inyo la usmura hii amada la radio wala na agra lunya pa ke a galo la re gedua ke idua harta ninja pala lawa odo eraro ila nakata kiro kinya galo la galo mene lenka ya galo lo de gedua kazi dua raja pala jira kaya misiye a miri raga fana inalama lelo siya irina ri ina jira rais a miri kiro bunga inalama siri njara lo bayani siya irina ri ina kajiro nena nore de ndua rai pinyo ro raga dua si siya irina ri ina pala sa kumana inji amun meara de doge nasara roko la di kokta na ro de inji shukaga na nakata na kopa idaya ore yona alabari balani erra erra yakin yoro jang kajiro jaha nimire bale lore murandi nigeri na irahiru na mesa na pal miro gyare ma miro ne sia yaro na sa ni mana inji amuga gara gare mo za hamule le sei na gare kinda maria melo mi rugule sia gara ge duon tare ma amuga ni ndol wani sei na ri na u ni gyan na gara papa ngidi ai rabbe ni na ma yanda yan kai
0: a sholin melo na ba long race e gare la umor governor george na tembe
1: eh ne jo wore ne nyama ma sidi sei na lo e kona county na tembe ala
3: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda gini tomono umwan rabe gini tarigini tomono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na vunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amwe ishore rukuroto both are exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara nito duari biashara ino mbugu tara emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203 927 000 wede turikili kwa yogutu eperta acis

0: telo singolo jopo kitu kitabaki yukona saa yenka kenya teatua enka kenya mayin pokio longa jumatatu merabaki jumasara munare mirushusu wana antele kenya ibu itharenti ya masi ujere mbrale nga wale mekoti Emmanuel ule kisemi
1: jenebo na nupi keile liona show saita kwenye
0: yes nabane kigra ya marketing kibu na tanka kenya no longe duta ata na lari kuk wote ntoka na jien kiteni kino epo kituki warakepe ale kino lari kuni aitabai aitasal tonga nakine na naisi ligiopa araki naisha ya kino doni enias na ya takane kubila umeleka tonga ni aju ninye peitu was ninye peitu kentabaya ninye peitu yako nikijugie ikia ya tenapu kuno tola likuni tiatu wankishu tiatu lushule maa na kiendu watenu tangara kiwa likuni lena buguno tu esimu nabu paeka ngurara kilikuwa tiye mkoto ya sms ulo tiye mkoto ya facebook na ate nkake nyano long edu utara ikia ata enapu kuno tola likuni tiatu lushule maa na kiendu watenu
2: Nkake nyama iya na FM.
0: Baje na FM hello.
3: Hello Mayan.
2: Ni nyana?
3: Ela wen.
2: Wei.
3: Tuba.
2: Ipo holing.
3: Ah, oh, yenda mwasi.
0: Atanga mwa kabisa.
3: Ka juma mama yani kutoka ndinyira.
2: Eh, mama yani kutoka ndinyira.
3: Naro ni mwangi jana.
2: Eh.
3: Yeye ndiye ndali kwa ngabangishu.
2: Mhm.
3: Kelo dua lari kau ni, kelo dua ni. Kelo kau ajar ibu asma, bunjuk kau oleh ibu asma kerja sama ni. Ajar kau, na ini masih ada lari kau, abang tu yang kita kan dia yang tahu. Na ibu ada macam lagi, oleh segera balik ni, ni baru rumah mesti amuk ya seorang ni ada nama bang siapa itu nolong.
0: Asyik. Aiyah. He? Irejo kema kwa tene la umwa lari kwenye wale kai
1: No, taba la kolo ila umwa lari kwenye ajitwe ya setoki nanyi Kikijue lojo, ore bitu asna nwe na wena
0: Na
1: ariangara kenga nyojonga, nyojela rumiti kicho Alekai siyasa ya kira ila umu, a community, a opposition Nile natunga na ila lua ariko kwenye rai makita na walo Enka kenyama INFM
4: Hello,
1: INFM,
4: hello
0: Ninyina
4: Tuboli
2: Ipoli
4: Kerjaan
2: bagaimana? No, lu juga serian kapisa.
4: Dari nama ini? Nelia, leda Mosiro.
2: Nelia kutoka Mosiro.
4: Lewa mura la bayi. Ole, naru nungo nengi bwana. Aru nungo nengi. Ole, nana kwa bwana bumbe yele sungu ya niyori kwa yo. Yele kwa yo, ke misiye jana tangkore yo. Lena, orang nak apa? Ibu dan kelam juga kerja sama dengan orang ramai orang ada macam ni lagi. Kalau merta, ini nak buat dari kerja mana macam tu? Lain juga ada lagi juga. Aku nak tinggal aku nak jadi, leh jadi juga kelam aja. Mereka tinggal kelam jadi orang korai najo. Besar betul ini aja mara kerja sama yang mu kerja sama apa pun dia sama aja. Aja endal leh nak.
2: Asholik.
4: Ya udah ini mukul.
2: Thank you.
0: Ia musiru.
1: Jom, mungkin raya lah macam musiru.
0: Mungkin tu ni agak yoga arah macam. Macam lah gerang ular kelipu jam kau SMS, gerang ular kelipu jam kau Facebook. Pergi rumah kita dipegi guna dan kakeknya nolong edutah. Dan ejo good morning yang kakeknya Maya FM kopoa. Nau pata loud and clear keje Sasha from Isinya. Nau mbak songnya Jack Perry latest. Supati mbah wisirin nau pata. Kabisa shule nyingi gwana na nae kiti kake metishida ashire ngara kilora tuti lino kigranga mabwa kinti nka kenya eno long edu tata maila jika jilata nkoto ye Facebook
1: Stephen Mugu nejo good morning atumiru ndati yoropo sari tiri ya lolo itai nejo na kesepa pi enki gwana it is very true yani kesepa kuna ba pere kunda yo nejo good morning maia na ufemi wale ya kesepa ta pi enapu kunoto elelo harikoku tiatu enkishu kake tumechanuka yani kitengeneta nejo yani uri kuanzia pegelu ni olonga ni pea bishai nebi yonko bisi nebi klarin onwa na shumit nejo neyo nilijaluri kilikuan ajokanyo pia meara nyakara ata ninyo motion na yawwa tapaliamen asho meara nyenduki naipinga tapaliamen nejo asho kanyo pruyo maendeleo nejo nila umru kuleto ngana nejo kanyo saa kanyo baa saa hii ilotu nejo enjoro murugwa enya yangaya amu megili yoga munyari nolobili edipika feelings merupi kendungeta na shadi shadi nejo good morning nejo kagumo kolenga na pukunoto o larikok amu keatai larikok neatai isiasani nejo na keponu baadaye aitoki complain ajo iltunganak le opposition oogira amitiki ninche ashu kulo tunganak oogira akeshare tolorika nejo na ninche otumitiki tabaya manifesto enye apa naata tenebo ashu tialo enkop narikito nejo ore teina naa kadolta ajo katoronok naa keinyal erikore. Patrick Topa Morongo nejo good morning Mayian FM atii oloriyen te Narok West ore aji olo olongerin ore orbungei le Narok West ore entoki nikinoto naa launching a national government junior school classes. Okay sawa. Good morning Koyata Jackson nejo kajo nanu ketii lelo arikok olosho lang le maa tenelo neitu itabaya nkisiligat neiteeniki sanisana lootii shumata ninche terikore. Good morning Shadrack Ndumuri nejo tumiti nkitesheni ya Mayian FM etii Muriwele sidai te Kilgori Central nejo atoningo taa nanu enkiguana ore tenduatai naa elee kiata taa lelo arikok tiatua nkishu oiteeniki kulikae ajo ketumitiki yiok kias maendeleo. Good morning Olimpeya nejo sapuk oleng kai sapuk oleng ina shida tiatua nkishu niko ndani kabisa tiatua nkitesheni ya Mayian FM kutoka Lorobil keji Jakichan Kinyaga nini nikitopoki anga kenya Mayian FM ishuru nduwa tenye tenki guana
0: asho oleng mela marikipu na edipi nkiguana tharishata ni miado kigraajo kinarumase po kinmari ya maritiatua enka kenya Mayian namo egeti enapu kuna tola riko katua nkishu nure nas ure mba po kinu laji na maendeleo na akishia ndo mulungana tharishata na ishia kinu nishiliwe ten kutuna baraketa nkai nela ina maendeleo
5: kumangi dendoyan kumuroje ni nungo Mayian FM
6: ajole mbra adiana mdiyo torosi ina niningito Mayian FM na iroro kutungana po wakila niningito
7: ore nanu olyaka nini nanu Mayian anake meeta enkolong naa kanyor oleng ole ena kitengeneta amu kitengeneta ninye irkijanani ajoki ole entonyor eramatare entoning intoiwuonyi neembanga sii nkishu ore irkijanani isumate ore irkijanani intasheki nkishu mpaka nitum inyo esiai te sirkali ore nitutum imbo nena kishu awaili naa amu ninye dii esiai nadupa
8: Aji Isaac narole gerembe namanya muru entashara nini ningito Mayian era Mayian ereteto tormasai pookin ore yuo pookin
9: Aji Rajak narole la faidon dilile agore kadu enkar ormar niyololo na aji rofai na karo fans le Mayian na kanyor Mayian amu kitabaya lomon nabo nabo nini ningito ne atarejo nabo tipati adu angifu yuo amai ningo
10: Mayian sen olosho la
11: Mayian FM Ewangan olosho
12: Era orbiasharai niyeu nilebunye biasharai no medalioyu Wow, ntodua ina biasharai no nitumir kastomani wabugunye neta na Onkador Eimu Africa Commerce and Industry Summit 2026 Naloasa itarundarigini tomono umwan Narabagindarigini tomono ile olapale tomon Te Uhuru Gardens Nairobi Echore na irukurodo mirishweregi itarudonga lusuni onom Mincho kigiro kuna suvati Mbuk nafasi orguroto lino tata nilepunye biashari no metalio yum tosho kiyoke simu te 0203 927 000 arage ibaike mtandao ang e acis2026.kenyachamber.or.ke kiyaki ele kilikuwa Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
0: I guess about the kind of manoto skills that you need to begin Asia inspirational motivational jokes are like Bible verses, show Bible verses. Tenera oratu to your neno, nera waki 23175. Now free of charge. Nanga ma confirmation messaging was Safaricom na ila dumana duskiza tune nigibik inisha inspirational motivational jokes rake Bible verses show Bible verses tera waratu to your neno tera waki 23175 na free of charge nanga ma confirmation messaging was Safaricom ila dumana duskiza tune nigibik inisha inspirational motivational jokes rake Bible verses show Bible verses
13: Erabaya Sare Enkakenya Kiaki K24 Data Bundle. And na enkata ya kustream kama boss na K24 Plus bundle tu njilingi nitikita muumia taki tesa na lulungam ironya star 544 star 24 hash nitum bundle ni asishore esa na lulunga na atana iye unenta sabu kupi noto 1.5 GB tu njilingi nitomoni na udona udake nishibagino sai tikita muungwan nishilie sinemani singoliotin ngipintini onkera tenebo live channels K24 Plus bundle powered by Safaricom ninye hookup legit ya entertainment T&C supply.
14: Ndoropo Lomon ke Mayen FM.

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wanganolo Show.
2: Esiai da serikali ore nitutum imbona na kishwa wali na mo ninye de esiai na dupa
3: Ewangan Olo Show
4: Ewangan Olo Show
5: Esiba katokole jawangan Olo Show ni sola kiti hatu yanka kenya mayen kigranga mara tulo umurwa tewe po wakanda bani ni gratu mingite shine mayen FM Dugu yangu na hiri bile tu ya kii duwa kama haka pali
6: Ayo wacha tu
5: Hapa
6: Ida hake umuni
5: Iri saa kule tomono na grasu liyo
6: Hei
5: Iye chale na Nato wala la yu sirwa
6: Wala la yu sirwa la mawe ya Wala
5: Kai denya ka bunyi na uju aji Kada wanya idikidika wa shuringis Inyal jambu jo kese gelunu za wana Iya Jo kese gelunu
6: Iya
5: Bala yu aji mwa Nato wala la yu sirwa
6: Hala kala shai Ora ndo yon
5: Ka kede galuno se dogo na hirwa Ka kwa kona
6: da ba mi jilo
5: Lugya ko nimpa ya Hanya yang tawar sendai uju aja dah sebab
6: Maro muna ke yang kaya
5: Maro muna yang kaya Natasha Kaju gitu gue nana ngomong
6: Naga naga
5: Maro ala layu sirwa Ala mau ya Maro ala layu sirwa Angkat nasi Edi weki gara ngamara tut lo muro to 40 to 40 Jo yo gara tuti lemurwa
6: Ora tuti lemurwa
7: Ora tuti lemurwa Saya tak kuat ni, nebo entah masih mana lalu kesini. Kira kira dia tidak meluas Solomon Solio. Dia begini meluas yang norpo pun masih rawat. Idai oleh angin, kau yang siang kelang dan musim kisu, dan yang sedang anak. Dan lagi ia jo, ada dia oleh angin lagi entan. Ada berapa guru siligi, tongkolong ini mana lagu aju, agar entan nalo tu, anak belaganya oleh angin. Oleh itu, aku kira kita lo jantung naik jahera sedaya jahera kesokan ni naji elon tu lili amole sokan sedeng amole sokan ni nalen daripada aku merisuannya gara anjang isu. Kalau dia jo redia naga naji entar eh asuhan kisu asuhan naga bagai daiki kesokan. Mula la jangka dana naga risuannya bisa bukan dah kesokan pelanin mengenai yang marah kue tenepo apa lagi tenepo dewan kano sedeng amole sokan ni nalen awal eh naga naji isu ni lebat difanyu. Oleh di dalam ajaran kita, mungkin kita melihat na guru itu asal konon dalam menyembah cuma di orang ini, itu dia gaya atau laju oleh dia gaya saja, mungkin sunil lapa. Orang kita na ajaran kita najis na yang lain, nenek itu magaya mengasmiya misalnya orang konon yang arba ini. Apa orang kita dalam mula, jadi orang nasi najis na antara ini lapa sebenar antara itu dulu najis lapa antara maling ajuninya Allah mengkisu. Jika ada yang kerana ramai nenek jaya orang nak ke wakun itu menonjol. Ikan kena siapa muka tu mesti ngelarangan tarian nak miri jadi kita mungkin dengar risasi. Dalam lagi ya jila apa doi, nampak jenama ji, nampak jahar dan ni. Tapi tu sebab ada masa yang di belakang ni lebih banyak dengannya faliu. Nego nadi aja nasi tanu nafaliu elok. Nego lu nampu miri so nadi Allah boleh mera. Kalau nampu lorongan nak lemer dan tu semua kerana kita asal. Eh nampak ni aku lagi nampak yang kalau jangan jila apa doi on tu gitu. Nampak ni ada yang jahar zaman nego dia dia bagian kerana bu. Apa yang malah lo ni nampak nanti ramah dari orang biasa biasa orang biasa lo nanda. Jadi lagi aja lapar saya. Kalau orang orang nanti lusuh dia semua lapuk pun ini lusuh. Jadi lagi nanti lapar saya ingkeng ini naro. Tak boleh ramah kat sini lapar orang ke unyu pisang ke kongwan. Jadi lagi nusunya masanya namulua orang sijah bandingnya. Jadi angkeng ngasih nanti nanti ampuh sini nanti lapar ingkeng nanti syamur kundi jalan ampuh sugeri orang orang nanti lusuh dia. Saya merdeka nak tangkal lusuh itu monu, kunjung apa kata monu? Orang paling mana lo, alam ini mana lah, lo tu saya main terlayo. Aji, lebih penting kalau kita yang alam ini mana lah, mana ramai terlayo, nak ralo tu kaya ramai kok. Semua orang ini terlayo, ada Rusia, sahingga angkau alam ini mana lah, ulunya barang-barang ini nak jangan kok. Semua orang terlayo, ada Rusia, sahannya naik angkara. Hakim ini, allah nara jangan bunuh, jadi raya, semua orang barang-barang nelayan itu agak begini. ore labarabara ugo ndu nende nelo mosiro nekure radio lanin layo nira lotia da laira geto ko lejiro barabo be banga un tendelo tu na elimo ngara gana nyela nar barabara lanin mo lai nar barabara lo sabu ko lemo itu tu gaja do na ro do lage ya jara nyama dar barago ore labarabara lan ko nay ngara na do torono nalle ara radio gar dar barago jam pai lenye rani nge ko ya dunga lanin mo nilan Negurai mair bara bara ni igra nyogeye siya khani tere sharana lo dun mezu na ligi yoga jugi kanyola de bonu muri nyokura amudu ala beger bara bara le mosiro de kala yanto fomi ane anara na kala nala ne wiya gilya kala sha yo lomon aju to lomon solio ne nyo muri yonor popo naishi wale
5: Solomon solio te muri na jana nor popo
6: kabisa
5: shole ntangara kala choti le muri wa kaja max ni jo solomon
6: solomon iruburi ole solomon na choti le muri wa pongezi sana kutoka muri na jana nor popo Aisharana no Solomon Maxi na ara 77%
5: 77%
6: kabisa
5: Asholem jo yoga ratioti lemurua
6: ratioti lemurua
7: akeri lemurua kira ngamono wani di Anderson kana Maria na mwana lare ndia masi de nego se da kweni Anderson wa English ni ende se da na mwana lare meni mo ngi se da ngi bodi sti gore mwana na kana lala ba ore wona ngi su sabu ni na ga meni ba musi ni nya ba ga ni ai Level ni mana kerana dari ini dah ringkas, level ini pun niatan nampak salah sih. Level ni guna sih untuk negatif orang, guna negatif itu, guna dari ini agam ini ke mana istilah lo balik ini. Ini yang ke negatif lewang mana agam ini pun menanti ini level. Level ni juga supaya ini guna sih itu. Oh, guna kerana guna supaya ini agam ini yang jatuh nampak yang jadi ini. Ini supaya guna supaya ini agam ini supaya ini niatan nampak ni asal. Jawab aku ni jangan cuma untuk lagi korang tu lagu ringgit lah sekarang agak ni sini, abis sini korang macam. Jawab aku korang bawa korang kaki kena agak ni sambil. Jawab aku ni jangan ni sumpi, sumpi naran mana usaha agak nara bagi salah si. Jawab aku ni nalu ni buat yang asuru orang bayar korang orang orang nak guna agak ni sini. Yang beli abis sini, sini buku nara ni asuru ni jawab jangan nak sekarang malam. Orang mara guna miri siling di niata tu amusin ni yang korok korok. Ibu bapa di negara orang guna suruh dengu goreng dengu na agam miring di amusin. Orang guru mana miring niata nu amusin. Kalau ni orang lengan desa ni ama yang sana sudah lusela ma awa bagi guna. Kalau raja dia muda ini muri di boris kaji anda sen kalau mu.
5: Tunggu lo racu sih.
6: Yes.
5: Iya.
6: Tunggu nunggu deh.
5: Weh.
6: Tunggu orang itu lembur gua kabis.
5: Ayo nak nak dia nak rosak.
6: Nono suam bapa kena apa itu duka ya. Neliki yoga juga ikut nono mekakat.
5: Yes.
6: Pungkezi sana. Asyik ada maksimal ara 70.
5: 70%.
6: Bye.
5: Tunggu yang gua.
6: Yes.
5: Adalah sedua ermal lemoni.
6: Eh.
5: Ini.
6: Yes.
5: Nih.
6: Eh.
5: Kita ruk KCSC. Dari itu mana udah laba. That is in about 5 days.
6: Ngolo ni mira kana ngo.
5: Eh. Mpaka ndari ndi kitam. Ola pale to mundu
6: mbo. Eh.
5: Toni ngo?
6: Yes.
5: Nejo kupet.
6: Eh.
5: Olona jo Akelo Missouri.
6: Mhm.
5: Nejo.
6: Mhm.
5: Kore nek.
6: Eh.
5: Kaires na mbam pa lang poken.
6: Yes. Rmalimuni ta.
5: Ola malimuni.
6: Eh.
5: Eme nyaka ya gese na jene ntemata e KCSE.
6: Emi bua ga irashi gende mara. Emi bua supervise.
5: Eh.
6: Emi bua sin vigilation.
5: Yes.
6: Emi bua
5: mental.
6: Mental.
5: Metal la ko.
6: Eh.
5: Nabo.
6: Mhm.
5: Igi wa shuran samo ironya ga do yoni nyanya sai love for a long time.
6: Eh.
5: Igi you
6: nes
5: ni komitate.
6: Nes pak ni yo.
5: Nek.
6: Mhm.
5: Nes pak ni yo.
6: Mhm.
5: Njere.
6: Mhm.
5: What are working conditions normally muni ita shake na natamat add we ruin the banana neti na carry we sidai neti environment
6: lazima banga na ninyo kwanza kibali win hagrimali we neti
5: and
6: kuna di bebu
5: maybe
6: la jogar mali mi homo jibonga ngamba la ngori yir orugo ayende
5: ma ngare
6: ne javan gari ngi shora mali mi yatarin ehe
5: into kana jire enumeration
6: yes european
5: na lagi yo
6: Enjo yuko rubi ni yangu ni kuto miya si nasi.
5: Tena me clear.
6: Mbali bigu na mnaibu.
5: Enjo mianda shi yenda mara ni.
6: Aye.
5: Nayo it will not be business as usual. Hey.
6: Anyo dara njeru rau amadu shi nata gidure budget.
5: Eh.
6: Emekiyo la juu re sahati mushalari. Nayo yata yenda mara.
5: Of course.
6: Mara nata mara na mbesa isi ana najaya alto ngano kwa ita shik. Kanyo shi karabu duanja pixel kali ninja na shule turule ndege na mbesa i.
5: Eh.
6: Ende.
5: Ende.
6: Mara nata auri jomo le nakarak.
5: Imagine
6: katari na rubien
5: ndio la juro shi ministry of education keti nanga ma budget rubien ku mu
6: kabisa
5: ulling
0: kabisa.
5: Kaki eata ke either mismanagement
6: mm-hmm.
5: ajo nasi nanona
6: na ministry taga na

0: kabisa na jere mbara kuna saa higira na kaburi kwa lani ngonto hii ayo kuna reneja so atano na ngwata kandu yu warang kapi tumonobo ashiro lengu leuka megila atumi yu ya kuna saa hii wana gira di nyarepe odwa na megila nyarepe ole ngoni na arashi lengu ngolo narepe
1: yee
0: Jumatatu washi Jumatatu nolongo shia nanyo
1: narepe lengu
0: yes ijiduata WC
1: W
0: washi Jumatatu neja
1: Jumatatu
0: MCM
1: hajo
0: na asina no kageza sapa nyo lengu nyobu jeera no ara no kae hala no leuka malta sadula la jilla eh murshi yege ke ngindong shanga de sai ngine
1: asiji
0: ni gras do apana me ade wode de
1: si
0: ah na fikir 50 years ila do agoru tende war gajo
1: enyewe
0: ya
1: misoru
0: eh we tawal tawal na dala na banije Nijaga ya nwa rapa la nyo ya nyo boji jalangu Urubungile ya langata Nijaga shuwa liye sumalaba hitu nukuni Aideba nanu ayisumayu Aideba ayisumea Ayisumayu Kajolo yi Isia yi inuwa jamii Nijaga niko na certificate tayari Juhu yake
1: Naringata ye jalangu
0: Nijaga God bless you mwishima jalangu Ashwale Nina ajwajuli nye Amjudu katole na kejuto kijiro doi ya kira nye makimambo inuwa jami mahala nga jina atipaka program inuwa jami yon na inuwa jami aja nolito nga kituwa haro nga kwa kutitik raya kira juwa kapu application
1: ready
0: inu.
1: Ready
0: anga songan maya nalo
2: alase
0: oye
2: suba
0: subo uleng
2: amalele wale soy
0: karibu sana
2: Ari gila kulo songwa. Amandasi bela lene. Amandala. Kabla ini wakil dari bela lene. Anang ayo wakil nalem wadya. Anang wakil dari gila nini. Angga hari nyam kulo wakil dari gila ngerabu. Nadai wakil ngiri amal ya lama yang alasal.
0: Ya u.
2: Alahe.
0: Yes.
2: Subo elan.
0: Suba.
2: Nama rama isola resoi.
0: Karibu na isola.
2: Kala rama di baka kulo songwa.
0: Iya.
2: Miria Maria ala sala ye dia ulo. Anga ini hiberare ne. Anga ba yala yala ini de na aberare. Wo ye ra ye ngi se ngi de sen.
0: Ah sholeng.
2: Ah sholeng.

0: do yang gati yano gatugul ngorse ngol ni rugo rodega ile imele ngigula de ngol na rogon rola igula nani alfa onyango ni dogi sharif musa ngor ngol yari rodega ile ata mona udu lengi gura rodega londo monile wari lengi gura anchire erangoro brace lakini na shole ningo ni nengor jackson ndoang rodega ile ono moile lengi gura nengor tempira na rusho tene la kwa odi denjuri na team ya muranga seals ne shomola igura nani joseph lopanga la ngor ngol yari anchire erangoro sininye brace lakini ningo ni hode nage na risharake bwene nage gura nenge shagrogolo show abu abu dogo ya dagera arebu in team me FC Leopard saba ito mwene ntimi ya bandari dene bagisa na udo enteiba lakini narisharani gura ni ntimi na genge juko katukulti ya tuengesha grogolo show Mombasa United wentimi ya Kakamega Homeboys te Mombasa lakini ngundi ni mwale lo mwanu mwabilo show le boro lo mwolo jonchere show mwongo le ntimi ya Manchester United agwa wongi gura ni miet ilwe sulu ngi gura nho na bo peyibu ya weisho osho rongo liyari romosori ngi gura na gura na wentimi ya Atletico Madrid tiatua ngi wancha e Real du Air Metropolitano ya dugu ya mashabi ngalifuni ndomo leo na udo ibongu ndo Ronaldo okuni shumenti mole dengena ni Diego Simeone Atletico Madrid ago ni jolo rembira rode sharugu moti ari na gegura nengo le gura nani Pablo Barros tole gali ruga tukul na gegura ni agwe ngol na rangorogi tankata do ropo leng ni rogi ademola lukuma na bona rode gali ndo mona bisha na Ronaldo leng gegura ne buya boy rode le gura nani leni yoro red card na gegura rode gali ndo mona bisha na onwan li na gegura ni ngoni mindi ngogi CM leni na goli na jodi na team ya Atletico Madrid
1: Manchester United already looking to battle in that midfield there's a fight on for the ball here though. Atletico could be in business here. Alex Baena waiting for support. He's got plenty of it. That's going to squirm in inside a minute and the hosts are already jumping for joy. That's a beauty of a pass though to David. Great stop from Lomans, but Ademola Lookman is there to pick up the pieces and it would seem to clinch the 3 points for Atletico de Madrid.
0: Rangulo gina team ya Manchester United ina goal te sio kino to leng irunye gitoni dibagi ya rangulo hengol. Welcome to the League of Big Men, UEFA Champions League football. Laini ngoni wala gira ngaishoro nesho mirin team ya Arsenal. Abu irudua yungu ngoni shoka tukul tiyaro na kigurane nkesha UEFA Champions League ngole. Ebu ngoli erishara yare ina kigurane jare ntimba lalekalo ndo mwoni leo ngwa lengi gurane tenebo ngol na rangulo lalekalo nani Bukayo Saka lalekalo ndo mwoni leo na abisha lengi gurane. Ngole Kai Havertz lalekalo ndo mwoni abisha na obo lengi gurane. Abu idimie team ya Arsenal mesho mirabu isu team ya Lille thank you ancha Fly Emirates songoli nara uni tormosori wale rongule gula na gula na keshe UEFA Champions League thank you gula na darunye nesho mire team ya Lens agwa nga meoshe rongoli yale tormosori nguwe team ya Sporting CP na nguwalo shule Pochogo nguwe team ya Sabah Baku abo ishe team ya Slava Prague oshe rongoli yale tormosori nebu wako isu lenki gula na diruka tukul tari na keshe UEFA Champions League wale team ya Galatasaray diang nebu ya wenga seye nishori oshe rongoli ongwan tenabo ide ruina team ya Galatasaray ngore ngole na ituruku kage ni legura nani Joao Cancelo ngora ngorogina team Barcelona nesu jongole Fermin Lopez na Renaldo legura nani Lamine Yamal irogi Lamine Yamal arheni Brazil na rangoro Anthony Gordon na Richard Rabe ye Ren Gabriel Jesus engol na dibaye katukuli na team Galatasaray dogar mashabik lenye ni legura nani Karim Adeyemi ala ngorogi Barcelona engol yongwan ni ngoni wala gere ngai shoro ne chomogi abi ngasi team Inter Milan tengi gura na chomogi abi shake ngoli na abishana ni buya bai sho Inter Milan team club rusha oshoro ngoli ongwan te unityang ni ngoni shomera RB Leipzig agwaru menge sularonga yongol na boro mosori be yurumu en team PSV wore Vikings ni winga sije Bayern Munich ala ningo ningi gura na shomala iting ndori songoli uni te uni shomera Villarreal tianga we shen team ya Napoli oshorongoli uni te nabo kirogena ki gura na yenge she UEFA Champions League abo dogo ya dagera ra ka ga shugunye ali ga jo ka gwa team na gwa igura ano franga solite kutata maidi beno mala ningi gura ni wajida na rishala
2: Mayen FM ashite gilwa yok de Mosiro
3: Bullseye
2: Narunyo
3: Kimuka
2: Lele
3: Ngejeko Lasho
2: Merushi
3: Kimana
2: Ldamata
3: Kidisi Emurua Eporoko
2: Kitingela
3: Mkineji
2: Sankale
3: Kilena
2: Ndonyo Ngobita
4: Emayan Ewanwan Onusho
5: Mayen FM
6: Iti atwa enkigwana oramati
4: Emayan
6: Kiderita niki emake mba na ibirita yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
7: Dede kabisa nijiri mbara kuna sayi Saa tano na yambalika nyugara tumununi Ona apishana Maishu kinyabu nikigwana la ini nguni Ame anatomononi Ame urari gira nyakulo Kirejo doi ari sayi nyo
8: Jela.
7: Eh, aikin nur ayah bunga kena hari kamu. Kira ni ada dengan kaji.
8: Hmm.
7: Itu ada dengan ni. Itu dong yang kaji. Itu dong orang pajer. Ah, ah. Yang kaji ni pun aja.
8: Ide
7: dede. Itu jual pajer mana aja. Nah, yang kaji kira kira ayuan aja. Kau dah yang kaji aja. Pilih kaji. peye oo elo na sinya anyoga na nanu oo nesheri nyo
8: enene
7: nkajenye me jingini nyo melor arede melor wale re naji enna
8: nanu
7: wale naji nda osargoro naji ngimek enne kwe mamela choki enne mamela choki nene wabiyara ni nyakaji nene iye nara ikiyara ni nyakaji nene nyakaji tuk Mayan
5: hello
7: yes
5: amasiri
7: uwe
5: uwa
7: sobo oleng
5: aha amasiri
8: aranga mwa
5: mama yolo ya nare lor ngoswa
7: Yes.
5: Nala
7: ya wonder agwa maranga janja ajogi
5: beje
7: ngendaji. Ya merejo ne endomono ne mayi ngiro na ajine banga na be loru ninya na.
5: Ajogi ndimba ngaro loru nyana. Mhm. Aba ya mahali ne ori. Mhm. Amo
7: anyo
5: dibira ya me de na na ramono nya ro hela wa yande ngudi.
7: Yes.
5: Igire raken mare ne ningiro yo laba ya na lagwa ndomono nene
7: mhm
5: lo mudo na agwa ba ya na maga nyor bi e no ralta we na raga lo higi be woja ge tige we ara banya
7: mhm
5: ama kama ya ora laba ya na mara laba langa ji na de de nkiro na her na roi a her raga na kiro ke nya mayagwa
7: yes
5: ni hamba ni ewa randa bo
7: mhm
5: ari de de na hamba mai ba ya randa
7: yes Thank you. Mayan, hello. Yes.
9: Ore rana na naidi marejo. Kadala yana yarafi loli ndo utofono kamu. Kanyo na avi bunge ndomo noni enye tangara yi kere de janga kika ni nyawa na reshata. Ewa naradua wage wangekaa tu wasikizane kabla duna ilu wabaya na siya yene lagu arashu ilwe ndomo noni enye wotini.
7: Ah, engiro nara de jangaji, odde ba engiro wodi ni. Na jo mo yisira ga mo atara ngaji.
9: Oh, kage kaidi magana no ajogi na shoma rala ko ni bonu no roga ela wa na ko ndena yelo re wiya bani deru nyaro ni dum na kai ni tikira ya urara.
7: Mhm.
9: Ibai.
7: Okay. Mulas manaba irire bya ikori ni amu keyouni ha ha ikori ni afisi tage amaro ndira bari ikori ngage itina na sel yabage sel tangala ginyala nyo
8: engaji
7: ere didi engaji
8: yes
7: tangala gi duma nyindu de dumol jarimbo nanga sare yoldi jani prororo twa namu tangaji Ya kwa mwagana isi raya nangara kima sana hiko naja?
8: Nainyala.
7: Mayana lo? Hello Mayan?
9: Amahe.
7: Oye.
9: Subo leng.
7: Subo api.
9: Para kita ini naik berisi.
8: Arang amua.
9: Oh, jadi ada David dan. Hari yang kedua kalau masih dari.
10: Yes.
9: Kalau luar juga na. Kali di jenala.
10: Yes.
9: Allah saya lalu lagi asiran na asiran ya sara.
10: Esema.
9: Aha, orang wale, orang mana ni yang ada dua kalau kain ni mu. Nah, ya orang wale sebenarnya tiye ele sila, lepas ni nala itu ayuh banyak yang kajai. Kaji, niaga nasi ni yang takurum.
10: Yes.
9: Niaga, iyalah lepas ni nak jual, nama mana ni yang jual, nana yang kajang kaya mana ni yang ni harajen mana. Kami nyakannya nalar malam ini dalam media nasi ya. Media sekarang kan ada yang kayak ini. Nah, ini ada benar yang tadi benar. Ya, bumbu seling tu ada di nasi. Alahai orang nak jalan dia apa?
10: Yes.
9: Media nara saya dan aku bang nalar dua. Nenara ni jangan bahaya orang nama dia apa? Negeri kami orang banyak nara sana ina.
10: Yes.
9: Jalan lagi dalam hari yang baru itu.
10: Yes.
9: Ini boleh armari yang roy itu orang yang. Lebih dari dia.
10: Yes.
9: Lebih dalam hari adu. Lebih dalam hari yang roy itu entah mana dia adu. Enam ram lebih air yang darah mana yang kaji ni mispeh diri lah yang kaji deh diri lah yang kaji ni. Lebih mai dah selalu nabi lah.
10: Yes.
9: Mereka
10: ni tuan juga
9: ada
10: aduaji. Jadi awak mesyuarat engkau jinak bolos sanani wari.
9: Lagu entah mana, entah ramai tu mana bagi entah yang kaji. Ini bagi yo entah yang kaji anang, ni lupa lupa juga ayam anang. Nampak lagi jalan baru, ay, orang itu ramai.
10: Yes.
9: Lagi anak itu orang bukan jadu. Ini bangga kami jalan ni ayam.
10: Oh.
9: Nah untuk hari ni, saya bangam dia lama siang. Kita yang menyalok. Nah, ni nah untuk bang, nerah dah hari ni yang kaji, nerah dia bang dia yang kaji dia nur dia.
10: Yes.
9: Nah, kalau nak kaji hadiah, ni bengar hari orang kaji.
10: Ya, sholing.
9: Nah, aku ada orang lagi ni hadiah, nerah ni yang ni, ni barang ni. Nah, aku ni yang ramai ni ni.
10: Sebabi.
9: Ayah, selamat lah.
10: Thank you. Ada lah masih lagi yang marah kunci. Hendak kita dah sedunia masa. Mesyal awak sana nuari, boleh jadi nubu. Nijaja wajar masa. Aami tu mai kata. Orang ni tu orang orangnya. Ini tu orangnya. Orang ni yang nanti pinggah sana kaki ni bintu ya cukunya. Payah lor kaya jual dah alat orang kaki ni. Allah payah ibu ni jo mamalun tu showa mangkang ini.
8: Harari.
10: Mereka berada.
8: Mugure
10: isha anda. Wale yana jalo ni maransi duka sa busoko ni gijolo le soko faster. Makuwarasi le soko ni. Wale le soko ni de manyango enkite ya wale. De manyango ultukuru. De manyango roi ultangi lengare. Sabo kule ngo la lita ngalifu ndomon. De manyango siroi amashini ya kawo. Roi nyango namba de pili mo na nyango nyango shuru le soko ni. Wajolo le soko faster. *577# hash.
11: Wereng kacijin dukumu na orkasi kidi Idi hasol or pigipig Idi show Igira airemi show Immeritol duka Idi enkobis Araki iti osokoni Uritata ina hasol Neta eadusim
6: ore media max waves na osim likiria marie nini ngola siraklo olomon linono glinyor tori shar pokin tenige yoroka silino sero likiria marie media max waves tanake nko visiti eto nake kusim lino download media max waves tata amwetu moyute play store arakite app store naskuma mboka nikisikiza media max waves
10: Kabisa na jeri mbara kuna saa inaadwe K24 Mpang.
8: Yes, ilai scan TV, no?
10: Yes.
8: Ni download na channel, by save.
10: Yes.
8: Ilo rege lojo le pang. Iru mnaadwe K24 niweji.
10: Yes.
8: Ila shiwa inu ngipindi ni sidan. Oleng ni gindi shibi yormare linu.
10: Kabisa.
12: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.

0: Shole nga shole ndo yere tsendilo songolo jo Empress
1: Enkai.
0: Mhm. Kigana na podo kala ni munda kona sayena dama. Esa ni jene ngudi?
1: Oramati.
0: Na ndo lal ja yederu ni.
1: Mhm.
0: Mhm, ndo oramati.
1: Yes.
0: Imirangiti ya baba.
1: Arasa assignment ai.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Kajije imirangiti ya baba.
1: Ore imirangiti ya baba.
0: Mhm.
1: Nengiri insect.
0: Mhm.
1: Nara rangi nukumo.
0: Mhm. Mhm. Jinsi na rangi mo. Kanyere jwasa jini insect.
1: Ije na dengiri gugu.
0: Ah, bilengu gugu wala sorai.
1: Apana. Ije na gugu nijermat. Izo unano shuku titik na ipidibid.
0: Minti angkanya rayu. Mwere narine. Keja ade kingeresa.
1: Insect.
0: Na menangiri ya mbaba.
1: Mayo.
0: Amiga ada ngarang ingereza.
1: Mayo lengah nanya ingereza.
0: Na land for it.
1: Mara jodoh iyo wa edwa ni jar sindio.
0: Aa. Macu doa ye ejido an attempt but failed.
1: Au.
0: Attempt by but
1: failed.
0: Yes. Anyway, nama jadi nggak salah dengan ayah yuk. Tara tuh kaman raja yang kubu nak orang yang kubu. Kau ni kau sambur sambur sana juga tuh. Ya udah jadi lala saya.
1: Ay zaman
0: ini. Ay lain dengan dia ujar dengan lagu yang udah ramai. Hmm, kiri malam lagi raja kau yang mulai lara yang udah ramai di ingkar mulai malai. Cuba jadi yang mulai. Iko. Iko.
1: Kian mulai.
0: Yes.
1: Kira bai longo longa lo jizak lo rejo eri oljore lenye lo jaga eri ninye lo jaga lo ruma pe kanisa nijo ye eba sana bui kanisa nero na ishilwa ye baka niko sa ninye openye
0: kan yes kira kada mwajo etie ngudi na yeka eti
2: Toto na
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitu Anga ya inegi asmaru Menginta ya marabagu Anginta marabali girarna
4: Engudi Oramati
0: Kabisa kabisa nyeri mbara Kuna saigila na kabudu kola Ningu ndakona saia Kuna olungali kuhoshe ngudi Oramati Ntasikudu olungali Olungali kuhoshe ngudi
1: Oramati
0: Oramati
1: Oramati sawa sawa
0: Yes
5: Mayan Hello.
0: Yes.
5: Ndugulay.
0: Ndugulanya.
5: Wolen.
0: Suba ganya.
5: Era dubar.
0: Wolen.
5: Eh.
0: Minara.
5: Ga gai minara ile na ar dungu ndu dengi gwa na ar han kaya na ar dungu na ara.
0: Karibu.
5: Ara tana ndu bar wolen.
0: Ashe.
5: Ira ende le dai.
0: Eh.
5: Eh ar na ba ma lagi ngala.
0: Mendi baba rele.
5: Ni nevi.
0: Oh.
5: Eh wala na ile ngu jara mari.
0: Eh.
5: Orang ni lah dia orang orang lagi yang jugur.
0: Eh.
5: Ia ni orang orang yang lagi jugur.
0: Oh.
5: Tetap yang tak bayam bangkai ni lah.
0: Eh.
5: Ini tu lagi ada kita hendaklah mu orang orang ni lara ni jalan nak kai.
0: Yeah. Nah orang ni orang buat yang kau benci ni dungu ringkir ben elu aja situ sih.
5: Ni dungu ringkir ni itu lagi ada kita sih boy.
0: Orkuator. Rono. Abi yang bayar.
3: Baba nataka nchokorani Mungu baba naitu anga ya inegi asmaru Menginta ya marabagu Anginta marabali girarna
4: Engudi Oramati Ewangan Olush

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane fe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanga lolosho
2: mayane fe Ewangan olosho
3: Ewangan olosho
4: Me oloshiro tiatuanka ulele Ereshira niki utaro kiro olosho bo
5: kabisa na nini ngoni tiatuanka ulele Emayan rekuna san ente ipaka gira itomon nake rekuna san ke make mba na ipirta usafi arashu biotisho ore yeta amore biotisho ore yet na kiabaiki adake sini nye biotisho oldo ngani tunkoito inapasha tushu simu tolikiyo kajo kaji kununo ekera matitare yeta ane naishia kino arake kira pala iti Mayan halo hello Mayan FM halo
6: hello
7: hello
5: sisa yeu mzuri sana
7: yeah
5: hello
7: Hello.
5: Ni mini ngore sidai.
7: Eh, ora.
5: Bado tu?
7: Bado.
5: Hello.
7: Hello, hello.
5: Yes.
7: Che amanelo.
5: Karibu le chama. Mayola ga joga joshira ra ngunira network. Kigira pia
7: ginunore. Yo no no sije sasa. Safaricom naomba mnidete bwana.
5: Ai jamini amu.
7: Hey.
5: Awafanyi mzuri, awafanyi chairman wetu mzuri, hata ile heshima ya chairman tunakosa kuileta vizuri.
7: Kabisa.
5: Eh. Hey.
7: Oh, ishangalia na she.
5: Eh. Hey.
7: Njangala sindaini kinjangalia na she.
5: Eh, hey, sipa bi.
7: Eh, hey, numa rijenga doge mjenda la le, amjangala ki network.
5: Eh. Hey.
7: Eh, hey, ise dela duwe linga mokila haya na sisi ya sisi ya
5: Mm-hmm.
7: Eh, hey, vile nitusa runganana erga je.
5: Eh. Hey.
7: Runganana.
5: Ho.
7: Kagine guwa jo.
5: Eh-hem.
7: Wale singeze kakati kakia tao na yada sili kijoka pita tu siwe ingie kwa muto neitu kutu ngari na elere yeda lo kata armazaidi abori wale sumadore sebo lato manalo aljamba hii ya noto da rata bie jina ore mpombo na dore yedela ya koroga o jani
5: ola duo dip lindu kuyengishu
7: mo dip lo ngishu
5: ee lo aljamba hii
7: liwosho aljamba duwa mboga
5: era
7: sasa uyo mtu wako chini si atakunywa hiyo dawa
5: kabisa chairman ore safari kwa mtafadhali kia rarolu ngani lenka nyiroji chairman na tafadhali safari kwa mengura hivi nito birahi network siku hizi network ya chairman si mzuri hello
8: hello Mayan
5: ninyena
8: ejine Julius
5: karibu Julius
8: na nigara nene yu kama sayo na jino kedek
5: ainyo
8: nikira nalor kedek ra yu kuruma nalor pukili giri ya nalinka ina yu mwareza na ako niki jiro rana ore lai rase gino lojinka niki jana kakira yu padre esidai o nigara nisi na jiro kanta unina ase tinku ringa yana ake kake kiru ho naka angari ya mga ina ngo mwesi nari adwa yu
5: pama duo kando mwesi amagajo nyana ndo kiroki mwesi ikasha more roshi oltungani endoki torono oleng na oltungani
8: asibabi
5: amuni nyoya undokitin mauti torok nelotu apiko la duo reyet arashio la duo tinka
8: kama la maitragu ya nkira nani koroli nko bale laika hii likuwa kutu lelor ngoswa kore ndi tinka lang na atai rupa isi kama la rakanta unia mkire duwa rakanta unia mangai kira daiki
5: ee
8: na hiyo mbi sumbarisha na ina kakara ya rupai kushuru gine la pai kulu rudere kuru msiri sangi niyo kiangara sasi ya ngumo ringwa na ya zaya la pai kukute nita na nito kinda sati ya ukiri dilo wa sangi ya kingwa na ya kujidu na ime kito wala yugu na uchafu ya na ina na ina sula waya na mnusu ya uchafu lime sile ya mena ngaro sile na ima ya tuwerika di
5: ito rono roi amu orkejo na ilo pi orkejo ruka amute ni yolo orkejo le narok
8: Nago, ela disse bem que nós na iogo na sua iogo na mulher, ela tinha esse nome na iogo.
5: Okay, Ashole and Julius Samuel Juninye era kasidan nagel dinka ilenye kerisa wapi keramatitai. Mayen hello? Hello? Hello Mayen.
0: Mayen asamalo.
5: Hello.
0: Silu?
5: Yeu.
0: Ubole.
5: E papi.
0: Ebende bueno.
5: Ai sida yolengo le no se uri mediru kula nyamali.
0: Mwole mwose uriele, la wongo wae.
5: Toli muna asie duwe kaon?
0: Ema rurongele la ngarama nyeji.
5: Karibu toronke.
0: Ele sida sinye guanda mame lianya mwale.
5: Ho.
0: Ele ave ni nguru yengi guana.
5: Ehe.
0: Jilo larama ya mayu usafi uri jila. Ele mediage ni nyango wange ndoki na jumada afa. Yudu na erika jaja ya su usafi.
5: Ehe.
0: Mo media gani njana yendo ni jina kwa kesi zangara sasa zangara sabu kuli
5: yani meri yendo kina ijo nyodo meri kaje ana meri dualchafu
0: kesi nyalchafu na ngazi yaga lembra la usafi na graya
5: kagraya wala pi
0: kagraya wala mo amana muda ni na ba lona juu ya ni na bora na rana na na rogi dini ebonuni je tamba ina na ngazi ni arwari yaju
5: kuna rogi dini nchi na ishwa binkera
0: kuna rogi dini ishwa binkera mbampasi ya ba na ba langa ringi ra majesi ya janda oni ya joga yeru ra oni ni kesa vina ya kaya netu muni ya kila sana kara kani netele kwa imkuli ni kuya kwa nanga Kuya nanga dagan tor bara bara ni bana wode nana rogi ni nari ni lulu ada ke zahia nori jaja ke pulu lu aca fubo kin.
5: Ho.
0: Ya kuna. Ella nari. Meja ni lu ngana masingira ingo rugi di ina ya jadi rugi di sasi ni agrai dunia ujung kari ya kore ni radu ogi ti. Ore dia lu handra bahasa mara jona ore safety. Rana jadi lu ngana lianna balding kai. Oh, grau gulia lo gede. Aku tu fakir ni aku nari lo, ini lo sunye.
5: Ha.
0: Aku, elah memori saya, tapi aku masih usah situ lagi. Jadi, yang aku ini, mana orang kaya, aku ni lungan apa far 300.
5: Aha.
0: Yang aku tu kari aja.
5: Ha.
0: Lungan aku tu lanyua aku lo sunye.
5: Mhm.
0: Mana orang kaya, nama tu berinju, ina aku lo kejiti.
5: Ha.
0: Aku, kalau orang nama singkir orang yang jual link, memori dalam orang nak orang naik wujud jenis yang orang aja, dalam aja ni wujud sih dia naik sebiji.
5: Eh.
0: Aku, aje dia buri link.
5: Nai nara ke orang yang hari ni jaga nas pogi rogi, kau oki neo huni aje risole orang kangi tien ni suji pogi rogi.
0: Neo pogi rogi, nara ke lah sebab pogi rogi, nara na orang ni rosna. Arah mungkin dia pun nas tak di nan waras, pun nana lagi dah, nana nari lagi. Buaya kezaman tu ni buaya orang beria awal rudi angkarau.
5: Era?
0: Tahun ini nara ini lada segelu lu agror.
5: Ni nyepi?
0: Ya aku na?
5: I.
0: Kedi oleng, ini nyapa orang ada ni yang baru lagi aja na. Enang hari aja na nada kerana ni ada tu lah aja ni aku megira aja.
5: Megira ya ramat pi?
0: Ibu ini tu, tahun hari amur ini biro masuk yang dah lambat awal. Megira itu for je dulu.
5: Iya. Aya sholing.
0: Aya.
5: Aya. Bayan FM, hello?
6: Hello, mambo.
5: Puwa sana.
6: Enduara wa marba.
5: Karibu ileng enduara ke jal marba?
6: Yisdane marba ka tutame ria nyamali.
5: Eee.
6: Ingira kaya nilera marba mikiara yobia nyamali amu. Ela alanya hilo hira rata mkake. Ya yanga ire nebo yo.
5: Nese babi.
6: Ingira naraya magrando na juu safi kwan.
5: Ehe.
6: Nah, akai sedang dalam bahaya usaha fikir. Mereka nenek malik yang kerajaan kaya ni leh sedai.
5: I.
6: Adalah orang sih ni rawan nangun aja normal ba.
5: Eh.
6: Nah, orang ikhlas murid naik naro doa normal ni juga. Bodoh na, ya sih segalio. Rawan nang.
5: Akai, mungkin kerajaan yang magira la rosso kon ini. Kita kerajaan magi esia York keju, usaha fikir keju.
6: Orang nak usaha fikir keju.
5: Eh.
6: Ah. Ore ni nana doa aku roh yang karo roh roh roh nana doa kan kita roh roh riba kayu yang karo.
5: Ha.
6: Nah, kerana dah rakyat itu susah siapa boleh kita mu.
5: Hmm.
6: Nada rakyat juga tu.
5: Mhm. Kidarita
4: tarishata meyo lo shiroro tiatua nkaulele Melamari amogi shuvunye tarishata ne miadom
2: Wayan FM Ewangan Olo Show
3: Ewangan Olo Show
4: Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko faster na engibura negin jorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ruanya *577# nede maini la isuli mpesa isi dan tereshara doropoling ese rian
9: Serian aki.
4: Nenen karani stream kama boss. Ya sishore K24 plus bundle 20 lingini tikita mo miata ke. Esana show.
9: Ehe. Imagine Esana lulunga miata stress bundles. Nidolye na naninyor a cinemas. Single region. Gibindini ongera. Ogulia kumo.
4: Neme inaki. Inde maira sapo kapi. Nitum 1.5 GB enkolong na show. A 24 hours. 20 lingini domoni na udo na udake.
9: Ironyage *544*24#. Nitum K24 Plus Bundle Kiage Safaricom Ninderu Ainosie Esigar Emutandao. Download a K24 Plus to Play Store Aragi App Store. K24 Plus Hook up legit your entertainment. Terms and conditions apply.
5: Kabisa la nini ngoni wore kigire iria maritenebo na gira nake aitadamu inchere shomo duku yangu na kike wana askiza tune ate simunu na kelele olenge nias ire wakol kilikui dorob arewaki 23175 anain de manoro or kilikui lenki rukuja usinkolio ana osirata le biblia na askiza tune te simunu
2: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani, olo yankalani, narosura, masurura, osarai, itnabo obo inti nabisha na kiti olende, enosain, keshwe,
3: Mayan FM.
2: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na, Mayan FM, ewangan olo show, Mayan FM, ewangan
3: olo show, ewangan olo show.
4: Mee olo shiroro, tia tuanka ulele, ero shira neke utaro kirolo shobo.
5: Kabisa leni ningoni kigiri ya maritene boti ya tuanka ulele emayan, arekuna san inti ipakiri ere shira neke gira nake ati urkiu. Agiri kilikuwa online ningoni nchere, ama roi anake ilike jeklang, uiri nigiru miyankari ya, eki gira aramat. Kisafi, Mayan FM, halo? Hello Mayan.
10: Hello Silu.
5: Yeu.
10: Suole.
5: E papi.
10: Oye, ole sabi tonkia.
5: Nkaribu ole niki jingai.
10: Kaji mama zayo nte silale.
5: Eee.
10: Haro ni moro onti uja wala marijinga.
5: Karibu pi mama zayo nte jinga.
10: Kesi de ole radi, anako pangira kesi yoga ukirkejek.
5: Mhm.
10: kiara nyo kuna stagina na wata na yaka grage
5: oh
10: negira ipi zingati ya usafi
5: ehe
10: imagine ule nyana wawana keti lichampa hii
5: ii
10: lungana lo gira aile misho
5: ehe
10: nera inye toilet
5: ho oh.
10: So yo uchafu yote inaenda
5: jameni nela kedua jingo rejiet
10: nela kedua jingo rejiet
5: ho oh.
10: Nanya naria maesha gira ninyego ya guao nego ya guao guangare
5: ehe
10: neure nungo sajo megira ipi zingati ya usafi
5: ho oh.
10: Ule ninje oh penyi kuloru ngana lo guao guenare
5: ehe
10: nizingatia minchu wa penyu usafi kia ngasi mwene kwa yadu iki nisu jeki ngejeki kwa yadu mwenda humaro di abo di alafu wana chukua
5: hoo
10: nidola jo megira kilu nganaka isingatia usafi
5: mhm
10: especially duo nyama nanya kulolo gira nja unishore newe nyama nye newe na waezi jenga choo
5: hoo
10: kumaanisha yo uchafu yote si inaenda huko
5: yoling
10: neago na iyo ni mbaya kabisa
5: yeye
10: na inewe yo